minimal 3 tahun dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pare, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subul Salam, Aceh Selatan, Pak-pak Barat dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran menjeluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, Rita Ekstra, selengkapnya.

Kita mulai dari kabar Aceh Singkil. Saudara, Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil atau HIMAPAS menilai keterlambatan pembayaran klaim dana jaminan kesehatan nasional non-kapitasi kepada 10 puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan. Wakil Ketua HIMAPAS Mulyadi Manik mengatakan klaim dana JKN non-kapitasi senilai sekitar 164 juta rupiah yang berasal dari pelayanan kesehatan periode Januari 2025 hingga kini belum dibayarkan. Menurut dia, persoalan tersebut juga telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Hasil pemeriksaan itu bukan cilet-cilet. Tim auditor memiliki kompetensi melakukan pemeriksaan setiap laporan realisasi anggaran dan melakukan uji petik objeknya serta wawancara. Bahkan sebelum diserahkan kepada pimpinan daerah, terlebih dulu datangi hasil pemeriksaan oleh bupati. Temuan BPK bukan sekedar keterlambatan administrasi, tapi sinyal kuat dugaan kegagalan tata kelola Dinas Kesehatan. Pemerintah daerah harus segera memperbaiki dan membuka secara transparan ketidakbejusan oknum pejabat. Menurut HIMAPAS, persoalan tersebut telah ditindaklanjuti melalui audit investigatif oleh inspektorat setempat. Selain itu, 10 kepala puskesmas juga telah menyampaikan surat penagihan kepada Dinas Kesehatan. Namun hingga pemeriksaan BPK dilakukan, pembayaran klaim tersebut belum terrealisasi. HIMAPAS menilai kondisi itu menunjukkan lemahnya pengendalian internal serta koordinasi dalam pengelolaan dana JKN non-kapitasi pada Dinas Kesehatan. Organisasi itu meminta pemerintah kabupaten dan Dinas Kesehatan segera menyelesaikan pembayaran hak puskesmas sekaligus menjelaskan penyebab keterlambatan kepada publik. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil terkait pernyataan HIMAPAS maupun perkembangan penyelesaian pembayaran klaim dana JKN non-kapitasi tersebut.

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Aceh Singkil mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mempublikasi capaian pelaksanaan visi dan misi Bupati Safredi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman selama memimpin daerah tersebut. Ketua Elemen DC Singkil Surya Padli mengatakan publik berhak mengetahui sejauh mana janji politik yang disampaikan pasangan kepala daerah itu saat kampanye telah direalisasikan melalui program dan kebijakan pemerintah daerah dalam membangun Aceh Singkil. Menurut Surya, keterbukaan informasi mengenai capaian program menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Publikasi tersebut dinilai dapat menjadi tolak ukur perkembangan pembangunan sekaligus bahan evaluasi bagi masyarakat. LMND juga meminta pemerintah tidak hanya memaparkan program yang telah terlaksana, tetapi menjelaskan program yang belum terrealisasi beserta kendala yang dihadapi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja pemerintah daerah. Karena menurutnya, keterbukaan merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintah harus berani membuka data capaian, target yang telah dipenuhi, maupun program yang masih dalam proses penyelesaian. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebagai organisasi kemahasiswaan, LMND menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah. Organisasi itu juga mengajak masyarakat mengawal jalannya pemerintahan secara konstruktif demi mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Saya jeda komersil break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
4: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
4: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
3: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
4: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
5: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, Kodim 0101 Kota Banda Aceh musnahkan ladang ganja sekitar seluas 2,5 hektar di kawasan pegunungan Desa Merbung E, Kecamatan Indrapura Aceh Besar. Musnahan dipimpin Kasdim Letkol Infantri Muhsin dengan melibatkan personel TNI, Babinsa, serta personel intelijen. Dalam arahannya, ia menekankan agar seluruh personel melaksanakan tugas secara profesional serta mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan barang bukti dalam bentuk apapun, sehingga seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Musin menyatakan ladang ganja tersebut terungkap dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan hutan. Ia juga menjelaskan untuk menuju lokasi petugas harus berjalan kaki, melewati hujan dan hutan dan pegunungan setelah kendaraan tak dapat lagi menjangkau titik terakhir. Di lokasi, kata dia, ditemukan tanaman ganja setinggi 100 hingga 150 cm dengan usia diperkirakan 2 hingga 3 bulan. Seluruh tanaman kemudian dicabut hingga akar dan dibakar di tempat. Sementara Dandim 0101 Kolonel Infantri Faurizal Nurdin menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penindakan dan pencegahan peredaran narkotika di wilayahnya. Ia juga menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkoba yang dapat merusak masa depan.

0: Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja mencatat 2.000 jiwa warga negara Indonesia saat ini masih berada di penampungan kantor imigrasi negara setempat. Pasalnya mereka terkendala dalam proses pemulangan lantaran tidak memiliki kelengkapan dokumen dan berakhirnya masa berlaku paspor. Data itu disampaikan langsung KBRI di Kamboja kepada Sudirman Haji Uma yang merupakan anggota DPD RI asal Aceh. Haji Uma mengatakan lebih dari 48.000 WNI berada di Kamboja, namun 2.000 orang sudah berada di penampungan imigrasi. Sebagian di antaranya diduga bekerja pada perusahaan berkaitan dengan praktek penipuan daring atau online scam. Ia kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi di negara-negara yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan praktek tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya, para korban umumnya dijanjikan gaji besar dan pekerjaan sebagai admin, operator maupun pegawai restoran. Namun, sampainya di lokasi, mereka dipaksa bekerja pada jaringan penipuan daring dan menerima perlakuan yang tidak manusiawi apabila gagal memenuhi target. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga, 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822 7836 3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Ayatullah Ali Khamenei dengan para tamu asing dan tokoh agama memberikan penghormatan terakhir mereka di musala besar Teheran. Jasad sang pemimpin beserta orang-orang terdekatnya dibawa ke musala besar Teheran pada Jumat pagi dan ditempatkan di aula utama masjid tersebut menjelang upacara pelepasan selama 2 hari yang terbuka bagi masyarakat umum. Perwakilan dari pusat-pusat Islam, kelompok masyarakat, serta gerakan anti-perang dan anti-hegemoni dari sejumlah negara Eropa, termasuk Italia, Belanda, Inggris, Denmark, dan Australia, telah tiba di Teheran untuk menghadiri atau meliput jalannya upacara pemakaman Ali Khamenei. Upacara pemakaman akan berlanjut pada Sabtu dan Minggu dengan jenazah Ali Khamenei tetap disemayamkan di musala besar Teheran sebelum prosesi pemakaman selanjutnya. Prosesi pemakaman berikutnya dijadwalkan berlangsung di kota Qom yang diikuti dengan proses terpisah di Baghdad, Karbala, dan Najaf di Irak sebelum tahap akhir pengebumian jenazah di Mashhad pada hari Kamis mendatang.

Kita beralih ke informasi olahraga. Bintang Norwegia Erling Haaland mengemas 2 gol demi membantu negaranya menjungkalkan Brazil dengan skor 2-1 dan melangkah menuju perempat final Piala Dunia 2026. Haaland mencetak golnya di menit ke-76 dan 90, sementara Brazil membalas melalui eksekusi penalti larut Neymar yang berakhir menjadi sekedar gol hiburan bagi Brazil. Skor akhir pertandingan seolah mengulangi kemenangan Norwegia di fase grup Piala Dunia 98 silam. Tapi kali ini Haaland dan kawan-kawan meraih hasil yang lebih berarti sebab mereka untuk pertama kalinya bisa menjajaki babak perempat final Piala Dunia. Sedangkan Brazil harus melanjutkan paceklik gelar juara dunia yang terakhir kali mereka raih pada tahun 2002. Lantaran kembali harus pulang lebih awal dari Piala Dunia setelah berhenti di perempat final edisi 2018 dan 2022.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra untuk mengawali Senin ceria ya, 6 Juli. Kita awali dari kabar mengenai kasus Bupati Wancing ya, dan kabar keterlibatan Menteri Kehutanan Raja Juli. Anggota DPR dari Komisi 4, Firman Subagio, mengingatkan bahwa mekanisme pengembalian gratifikasi oleh penyelenggara negara harus dilakukan melalui KPK, bukan dikembalikan kepada pihak yang memberi. Pernyataan itu disampaikan Firman merespon pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop dari buat Bupati Kuansing, Suadiman Ambi, beberapa hari setelah diberikan. Jadi pengembalian gratifikasi yang benar adalah kepada KPK, bukan kepada pemberi. Nah, hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengembalian ke pemberi tidak dikenal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru. Menurut Firman, di pasal 12B dan 12C Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur setiap penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Firman menekankan Komisi 4 menghormati azas praduga tak bersalah. Namun, ia menilai dugaan gratifikasi yang melibatkan penyelenggara negara merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian. Selain itu, Firman mengatakan Komisi 4 juga akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan kepada Kementerian Kehutanan mengenai isu tersebut. Politikus Golkar itu pun mengajak seluruh pejabat publik menjadikan peristiwa itu sebagai pengingat untuk mematuhi aturan mengenai gratifikasi. Jadi lapor ke KPK dalam waktu 30 hari merupakan bentuk perlindungan hukum bagi setiap penyelenggara negara. Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kuansing, Suardiman Ambi, meninggalkan sebuah amplop yang ditutup map setelah melakukan audiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni. Dan ketika beliau pergi, ia meminta ajudannya untuk mengembalikan amplop itu. Raja Juli sendiri tak tahu isinya apa, tapi dia merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Menurut Raja Juli, pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Amplop itu kemudian dikembalikan langsung kepada Suardiman pada 12 Juni di Polres Kuansing, dilengkapi dengan dokumentasi serta tanda terima bermatre. Jadi amplopnya sudah dikembalikan 17 hari sebelum operasi tangkap tangan terjadi. Dan yang kedua, tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang dikeluarkan dari Kuansing. Tapi ini jelas ya. Jelas gitu ya, dia terima amplop walaupun dia kembalikan itu gitu. Soalnya itu tadi enggak tahu berapa isinya gitu kan. Nah, gimana penjelasan KPK? KPK mengungkap asal uang dari amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing dalam audiensi di kantor Menteri Kehutanan pada 2 Juni. PLH Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, uang dalam amplop itu diduga berasal dari pengumpulan uang oleh Bupati terhadap sejumlah
koperasi unit desa atau KUD di wilayah Kuansing. Memang ini menjadi kebutuhan penyidik untuk memperjelas posisi uang yang sudah ini kan sumbernya dari sisa hasil usaha KUD yang kemudian dikumpulkan oleh bendahara, disampaikan oleh staf bupati, dan kemudian bupati sampaikan untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian. Taufik menyatakan perihal amplop ini sedang didalami oleh tim penyidik KPK. Menurutnya, KPK saat ini sedang mendalami keterangan dari sisi Bupati Kuansing. Jika diperlukan keterangan lainnya, KPK juga akan memanggil dan memeriksa pihak lainnya. Diketahui Bupati Kuansing sudah ditetapkan sebagai tersangka di kasus suap, dugaan suap jabatan. Dia juga diduga menerima penerimaan lain terkait pelepasan hutan produksi terbatas atau HPT. Nah, gini, ceritanya nih kan si Raja Juli ini mengembalikan amplop. Apakah dengan mengembalikan itu terus tidak bisa diperiksa gitu kan oleh KPK gitu kan? Karena udah ketahuan gitu ya kan? Istilahnya sudah menjadi bahan pembicaraan publik begitu ya. Maunya ini ya apa namanya tuh. Tapi lain hari pula gitu kan amplopnya diganti gitu ya. Apa namanya tuh udah jauh dari 2 Juni ke 12 Juni kan udah rentang waktunya 10 hari gitu kan. Nah, ini yang ketahuan. Gimana kira-kira dengan yang gak ketahuan? Sudah berapa kali, berapa rupiah yang diterima gitu kan? Nah, ini juga perlu diselidiki gitu kan? Ini yang ketahuan terus dikembalikan itu. Walaupun klarifikasinya sebelum operasi tangkap tangan gitu kan. Nah, kalau enggak terjadi operasi tangkap tangan gimana? Kan itu juga apa nanti dikembalikan lagi atau enggak? Wallahu alam bisawab gitu kan. Hanya menteri tersebut yang tahu. Baik, saya mau ke informasi lainnya. Terkait dengan kasus Nadiem ya. Pihak terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook Nadiem Makarim tidak akan melaporkan Hakim Andi Saputra ke Komisi Yudisial. Andi sendiri adalah hakim anggota yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam sidang putusan terhadap Nadiem. Karena si Hakim Andi menyampaikan dissenting opinion dan dinilai bersikap netral serta adil sepanjang persidangan. Demikian disampaikan kuasa hukum Nadiem Dodi S. Abdul Qadir. Sementara itu Dodi menyampaikan bahwa pihaknya akan melaporkan 4 hakim dalam sidang vonis Nadiem ke Komisi Yudisial. Keempat hakim yang dilaporkan adalah Purwanto S. Abdullah selaku ketua majelis hakim saat vonis Nadiem, serta 3 hakim anggota yakni Eri Yusman, Sunoto, dan Mardiantos. Keempat hakim itu diduga membiarkan persidangan berlangsung hingga larut malam, bahkan pernah sampai jam 00.20. Padahal Nadiem diketahui sedang mengalami sakit keras, termasuk pada bulan Ramadan yang seharusnya dibatasi. Hal itu sesuai dengan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2026, tanpa pengendalian waktu yang seimbang antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Selain itu, Dodi menilai pertimbangan putusan ditentukan
maksud kami ditemukan memiliki kemiripan signifikan dengan replik jaksa penuntut umum, dan berdasarkan hasil pengecekan terdeteksi 41% sampling 11 dari 20 halaman menggunakan IE. Ia mengatakan dalam putusan majelis menggunakan ajaran kausalitas conditio sine qua non yang telah lama ditolak berlakuannya secara mutlak oleh para guru besar hukum pidana karena jangkauannya yang terlalu luas. Lalu dalam putusan majelis mengabaikan keterangan saksi Roni Dwi dan saksi Eko Rinaldo mengenai surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang telah diperiksa di bawah sumpah, bahkan menyatakan dalam putusan bahwa hal itu tidak pernah terungkap dan teruji di persidangan. Terakhir, dalam putusan majelis mengabaikan dua laporan hasil audit BPKP tahun 2024 yang menyatakan nihil kemahalan harga, serta keterangan ahli Dr. Agung Firman Sampurna dan Afidat Gatot Supriyatono yang mengkritik metodologi penghitungan kerugian negara. Diketahui Hakim Andi menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa pekan lalu, Andi menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari perkara tersebut. Gimana dibebasin? Mungkin sebagian ada yang menilai dia kriminalisasi gitu kan, wallahualam. Tapi yang jelas putusan itu sudah diketok palu 10 tahun dan terbukti dia melakukan korupsi gitu. Buktinya kalau dari 5 hakim, 4 hakim oke, 1 cuman yang menolak kan gitu. Kita ke informasi lainnya, tapi setelah jeda komersial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Balik Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi, kalau tadi OTT Bupati Kuansing, kali ini OTT Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim. Operasi senyap itu digelar di 3 lokasi, Langkat, Binjai, dan Medan. Selain Ondim, KPK juga menangkap 1 orang ASN dan 5 pihak swasta. Dalam perkara ini KPK sudah menetapkan Ondim sebagai tersangka. Selain itu, Yakub Abdul Al-Mu'arif selaku pihak swasta sekaligus TS Afandin itu juga ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. KPK menangkap Ondim di rumahnya di Medan. KPK pun membantah kabar menangkap Ondim di acara APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, yang digelar di Deli Serdang. Karena APKASI sendiri sedang menggelar rangkaian hari ulang tahun selama 3 hari, 1 sampai 3 Juli kemarin. KPK membeberkan Ondim mengetahui bakal ditangkap dalam OTT KPK. Alhasil, Ondim pun sempat membatalkan pertemuan untuk menerima uang suap yang dijanjikan. Diketahui rencananya uang itu akan diserahkan pada hari Rabu. Ondim kemudian menghubungi Yakub untuk bertemu usai menghadiri acara APKASI tadi. Kendati demikian, rencana pertemuan itu batal karena Ondim mengetahui dirinya sedang dipantau oleh KPK. Sekitar pukul 11 malam, supir Ondim yang bernama Zulkifli lantas menghubungi Yakub untuk meminta kembali pulang. Karena si Ondim ini udah tahu nih, lagi dipantau KPK gitu kan. Dan kedatangan tim KPK juga sudah termonitor oleh si Ondim. Nah, pada hari Kamis rencananya penyerahan uang kembali dibahas. Ondim menugaskan orang dekatnya yang juga mantan anggota DPRD Sumatera Utara Syahrial untuk menghubungi Yakub. Jadi disampaikannya bahwa situasi sedang memanas sehingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta Ondim untuk diserahkan melalui si Syahrial tadi. Kemudian sekitar pukul 8 pagi, Yakub dan Syahrial kemudian bertemu di sebuah kafe di Kota Medan untuk melakukan serah terima uang 100 juta. Setelah uang berpindah tangan, Syahrial lalu berangkat menuju Binjai. Dalam perjalanan menuju Binjai itulah tim penyidik menghentikan kendaraan yang ditumpanginya dan mengamankan uang tersebut. KPK mengungkap kasus ini bermula di tahun 2025 ketika Yakub selaku pihak swasta sekaligus TS-nya Ondim mendapat paket pekerjaan proyek gitu ya di Dinas Pendidikan dan Perkim Langkat melalui metode PL. Nah, si rinciannya itu ada sekitar 80 paket proyek yang dirincikan totalnya mencapai 9,5 miliar. Kemudian diperkir Langkat sebanyak 5 paket senilai 748 juta. Ondim ini kemudian meminta fee sebesar 10% dari proyek di Dinas Pendidikan dan di Perkim. Dari proyek di Perkim pada Yakub. Akhirnya disepakatilah besaran fee proyek itu 990 juta untuk proyek di Dinas Pendidikan dan 126 juta untuk di sejumlah proyek di Disperkim. Selain suap proyek, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain 3,5 miliar terkait mutasi pengisian jabatan di Dinas Pendidikan, pengangkatan kepala sekolah SD maupun SMP hingga pengadaan seragam sekolah SD. Wow. Sampai seragam sekolah ya. KPK menyebut dalam perkara ini, Ondim juga menerima uang sebesar 800 juta sejak 2025. Uang suap itu diberikan oleh Yakub selaku pihak swasta
sekaligus tim sukses Ondim di Pilkada. Kemudian KPK juga menemukan logam mulia jenis platina ya, atau platinum seberat 55 kilo di mobil milik Ondim. Taufik menjelaskan dari hasil penelusuran awal pihaknya memperkirakan satu keping logam bernilai 900 juta sehingga nilai keseluruhan diperkirakan mencapai 40 miliar. Nantinya penyidik akan meminta klarifikasi kepada Ondim terkait asal-usul logam mulia itu. Selain itu, KPK juga akan melibatkan ahli untuk memastikan keasliannya. Suap kepala sekolah, sampai pembeli urusan seragam juga di korupsi gitu ya. Sampai-sampai ini mendapat kecaman dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim mengecam

0: pendidikan sebagai celah untuk korupsi. Ia pun mendorong KPK dan Jaksa Agung untuk terus mengawasi proses pengadaan di sektor pendidikan dan meminta orang tua siswa tak segan untuk melapor. Satriawan mendesak aparat penegak hukum menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi ya itu tadi, fee-nya 10% bro. Dari setiap paket proyek ya. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah. Juara 2, 3 juta rupiah. Juara 3, 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebut Raja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Ekstramania semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Senin Ekstramania. Waduh, kita baru aja melalui weekend kemarin ya, dan sekarang udah dihadapkan dengan hari Senin. Kenyataan hidup di mana kita harus kembali membakar semangat Ekstramania. Akhirnya kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodax 3 yang dangdut ekstra, tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Oke, teman Astronis semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1164 8104 8. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo, tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Oke, keseruan semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 57 menit melintas. Gak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramannya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan jangan kemana-mana buat ekstramannya semuanya, tetap stay tune terus 104.8 ya, karena setelah ini bakal ada siaran berita lintas siang tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kali gitu Vina pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
7: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Senin 6 Juli 2026.

Komisi 8 DPR mengungkap potensi biaya haji tahun 2027 naik. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Disopang mengatakan ada potensi biaya penyelenggaraan ibadah haji akan naik pada tahun 2027. Hal ini menyikapi kondisi geopolitik saat ini hingga nilai tukar rupiah yang melemah. Kendati demikian, Marwan mengatakan pihaknya akan mendengarkan pertimbangan dari Kementerian Haji menyikapi biaya haji turun tahun depan yang berpotensi naik. Ia juga menyoroti soal perbedaan kurs rupiah hingga kenaikan harga-harga di Saudi. Marwan mengatakan masih ada pula peluang untuk mempertahankan biaya haji dengan pola baru. Namun legislator PKB ini menilai jika perhitungan seperti pembahasan di Panja, BPIH akan sulit untuk menurunkan ongkos haji.

Kita beralih ke informasi lainnya. Duka gugurnya 3 polisi saat operasi tangkap tangan bandar narkoba. Operasi penangkapan bandar narkoba di Desa Tumbang Keleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah, berujung duka 3 anggota Polri yang bertugas gugur karena melawan oleh bandar narkoba dan komplotan ketika tengah melakukan operasi penggerbekan. Pada Senin 6 Juli 2026, penggerbekan yang menyebabkan 3 polisi gugur itu terjadi pada Rabu tanggal 1 Juli sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat itu 12 personel Satres Narkoba, Polres Katingan dan pimpinan oleh Kasatreskrim Narkoba, AKBP Alfian Effendi melakukan penyidikan terkait pengedar narkoba jenis sabu di Desa Tambang Kelene, Kecamatan Kalimantan Tengah. Kemudian tim dibagi menjadi 2, tim 1 mendatangi rumah target operasi, sementara tim 2 standby di dekat sebuah sekolah menengah pertama yang tak jauh dari lokasi. Saat petugas datang sambil memperkenalkan diri ke rumah tersebut, tim berhasil mengamankan target, namun seorang laki-laki tiba-tiba membawa parang dan menyerang polisi. Tapi bisa diamankan saat itu, tak lama kemudian muncul 2 orang laki-laki yang juga membawa parang dan menyerang ke arah Kasat Narkoba AKP Alfian. Melihat hal itu, Aibtu Sumaryanto melepaskan tembakan peringatan pada pelaku, namun tak mengindahkannya hingga petugas kembali melepaskan tembakan. Keluarga terduga pelaku juga memprovokasi warga hingga terjadi perlawanan terhadap aparat kepolisian. Dikonfirmasi Direktur Narkoba Polda Kalteng Kombes Slamet Adi memberitakan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kombes Slamet juga menginformasi bahwa 2 anggotanya dinyatakan hilang dalam peristiwa tersebut. Pencarian pun dilakukan terhadap 2 anggota kepolisian yang hilang dan atas penggerbakan bandar narkoba tersebut. Selain itu, anggota yang hilang, Bribka Novrandi, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Brigjen Eko menegaskan peristiwa yang menimpa Bribka Novrandi menjadi perhatian serius Bareskrim Polri saat ini. Beliau mengatakan tim gabungan masih bekerja untuk menangkap secara tuntas peristiwa tersebut. Ia menyebut Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan dalam proses penyidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Ia meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan para pelaku agar segera menyampaikannya kepada polisi. Jenazah ditemukan di sungai Tebang Kelamai, Katingan Tengah, Kalimantan Tengah saat proses pencarian sekitar pukul 6 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah ditemukan oleh tim pencarian yang terdiri dari personel Polda Kalteng, Kodim 0109, Basarnas, dan juga masyarakat. Pencarian dilakukan menggunakan 3 unit perahu karet dan 8 unit kapal kecil menyusuri sungai hutan di pinggir sungai. Ke pasar sungai sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat dan jenazah ditemukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.

Kita beralih ke informasi lainnya. Prosesi pemakaman Khamenei dimulai, pelayat membanjiri jalanan Teheran. Prosesi pemakaman pemimpin revolusi Islam Iran Ayatullah Sayyid Al-Khamenei dimulai. Para pelayat membanjiri jalan-jalan di Teheran, ibu kota Iran. Para pejabat menyambut proses pemakaman ini sebagai acara publik terbesar dalam sejarah modern negara tersebut. Proses ini dimulai pada pukul 6 pagi hari Senin 6 Juli dini hari dari Kompleks Keagamaan Grand Mosalet di Teheran, tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama 2 hari. Pada Senin 6 Juli 2026, penyelenggara memperkirakan prosesi akan berlangsung selama 10 hingga 12 jam, menyusuri rute sepanjang 10 km melalui Jalan Demavan, Lapangan Imam Hussein, Jalan England, Lapangan England, Jalan Azadi, Lapangan Azadi, dan juga Jalan Raya Said yang terletak di dekat Bandara Mehat. Sebelumnya pada hari Minggu, Garan Ayatullah Jafar Subani memimpin sholat jenazah untuk Khamenei serta menantunya Dr. Mesbah. Delegasi dari puluhan negara termasuk kepala negara, perdana menteri dan juga pejabat senior dari Rusia, China, India, Pakistan, Irak, Turki dan puluhan negara lainnya telah tiba di Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir pada hari Jumat lalu. Upacara pemakaman akan berlanjut dengan acara serupa di Kota Suci pada hari Selasa besok, diikuti oleh prosesi di makam Imam Al-Anas dan juga Imam Hussein Al-Nazar di Karbala pada Rabu mendatang. Pemakaman selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli mendatang di makam suci Imam Reza Al-Maksik sesuai dengan wasiat Khamenei.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
4: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.
7: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, Padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Objek diduga cagar budaya di Aceh Singkil berhasil diinventarisir. Objek diduga cagar budaya sepanjang aliran Sungai Singkil, Kabupaten Aceh Singkil berhasil diinventarisir. Setelah tim fasilitasi pemajuan kebudayaan yang disupport oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh melakukan ekspedisi dan inventarisir ke 8 situs makam kuno. Rincian situs yang sudah diinventarisir antara lain adalah Pea Bumbung 2 Nisan, Selok Aceh Lama 2 Nisan, dan Serasah 1 situs Nisan. Berikutnya Tanjung Mas, seberang permukiman warga 13 Nisan yang berbeda-beda bentuk serta ornamentasi. Tanjung Mas, pinggir jalan aspal dekat permukiman warga setidaknya yang terlihat di permukaan tanah 15 lebih Nisan. Lentong seberang permukiman warga 8 Nisan yang terdiri dari 5 macam bentuk Nisan. Ekspedisi dan juga inventarisir tersebut masih berlanjut ke Dusun Handel Rimo yang diduga ada 2 situs dekat jembatan Handel. Titik lainnya di Tanah Bara 1 situs, Tugan 1 situs, dan juga situs lainnya yang akan diinventarisir sembari menunggu informasi dari masyarakat. Akla Limbong berharap situs diduga cagar budaya tersebut bisa diselamatkan dan dijaga keberadaannya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Bapak Syamun, mengatakan pemerintah akan berupaya menjaga, melestarikan, dan mengenalkannya kepada generasi masyarakat luas. Bapak Syamun juga diketahui turut mengikuti ekspedisi dan inventarisir objek diduga cagar budaya sepanjang aliran Sungai Singkil di Desa Lentong.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Provinsi Aceh. Berikut alasan KONI Aceh menolak cabang olahraga domino. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Aceh secara tegas menyatakan sikap untuk menolak kehadiran domino sebagai salah satu cabang olahraga resmi di wilayah Aceh. Tengku Rayuan Sukma menjelaskan dalam rapat kerja nasional Rakernas KONI yang digelar baru-baru ini, cabang olahraga domino memang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota resmi KONI di tingkat nasional. Meski seluruh peserta Rakernas menyepakati hal tersebut tanpa ada penolakan, KONI Aceh yang hadir dalam forum itu memilih untuk mengambil sikap berbeda. Berdasarkan amanah dari pimpinan, ia mengungkapkan bahwa penolakan ini didasari atas pandangan masyarakat dan ulama di Aceh yang menilai domino masih sangat identik dengan aktivitas yang tidak baik seperti perjudian. Sifat dasar tersebut dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang selama ini dianut dan diterapkan di Provinsi Aceh. Sebelum Rakernas dilaksanakan, para ulama dan pemuka masyarakat di Aceh diakui sudah mendapatkan informasi mengenai rencana peresmian cabang domino tersebut. Mereka kemudian memberikan saran dan masukan yang kuat kepada KONI Aceh untuk tidak menerima cabang tersebut masuk ke Aceh. Tengku Rayuan Sukma tidak bernampak bahwa saat ini banyak pejabat maupun petinggi pemerintah Aceh yang gemar bermain domino. Namun ia menegaskan bahwa aktivitas tersebut sejauh ini hanya bersifat personal dan belum terikat dalam satu kesatuan resmi seperti pengurus provinsi. Meski demikian, KONI Aceh memberikan catatan bahwa status saat ini lebih tepatnya adalah menunda, bukan menolak secara permanen tanpa syarat. Ia menyebutkan cabang olahraga domino berpeluang untuk diterima di masa depan jika mampu menyelesaikan dua syarat mutlak, yaitu mampu menyelesaikan kepengurusan di tingkat daerah dengan memenuhi kuota minimal 50% dan satu kepengurusan pengurus cabang di tingkat kabupaten kota di Provinsi Aceh. Kemudian mampu menyelenggarakan kejuaraan daerah atau kejurda secara mandiri dan resmi, selama persyaratan tersebut belum terpenuhi dan tantangan sosial budaya di Aceh belum terselesaikan. KONI Aceh menegaskan bahwa domino belum dapat diakui sebagai cabang olahraga resmi di bumi Serambi Mekah. Demikian Tengku Rayuan Sukma mengatakan.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Halo masyarakat Cijingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran sebelum api membesar ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu.

0: supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Fire! Fire! Fire!
2: Yeay, menang lagi!
3: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah salat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan salat kita bukanlah salat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu salat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya salat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana salat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahu ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Membisi seperti orang-orang berdasi yang gila materi.
0: Selamat siang Isramania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan bareng Haris di program Extra Relax Time.
1: Bukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman.
0: Edisi Senin 6 Juli 2026 dengan keadaan cuaca alhamdulillah hari ini cerah banget di seputaran Gunung Meriah. Dari pagi sampai siang ini masih dalam keadaan cerah panas ya. Bersyukur Esronia semuanya alhamdulillah cerah yang sedang beraktivitas. Dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar dan juga tentunya berkah. Amin.

Extraordinaire semuanya dimanapun kamu berada. Salam kompak selalu kita di udara ya. Yuk bergabung yang pengen bergabung request lagu pop hits Indonesia dan mancanegara sampai asar. Ya, bisa request di nomor 0811-6481-648. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama melalui chat ya, atau media sosial chat Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Dan untuk mengawali siang yang begitu cerah panas ini di program Extra Relax Time hari Senin, kembali rutinitas seperti biasa Extra Onisa semuanya, ya harus persembahkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Extra Onisa di siang hari. Apa itu? Lagu-lagu yang enak dari Fobia Aser, Akhir Yang Manis. Ya, semoga kalian-kalian ya yang sedang beraktivitas, yang sedang melaksanakan tugas, kegiatan, semoga, atau dalam asmara, semoga akhirnya itu menjadi manis, seperti lagunya Fabio Aser, Akhir Yang Manis.

Extra relax time, kita ngobrol dulu di siang panas cerah ini, Extraonia semuanya. Waktu menunjukkan jam 2.36. Dan kalau informasi berita mungkin udah di share, udah dibahas tadi pagi dan siang juga tentunya. Ya, hanya sekilas doang. Extraonia semuanya, ini ada berita untuk daerah kita gitu kan, kayak HLM Aceh 2026 bahas inflasi. Jadi Pak Oyon, Bupati Aceh Singkil, dorong kolaborasi daerah. Baca full baca full beritanya lengkapnya di www.extrafmsingkil.com. Di situ panjang pembahasan berita-berita yang barusan saja disebutkan tadi, judulnya Sarawani semuanya. Oke, kita ngobrol lagi nih. Ini dari akunnya Kebudayaan Aceh ya, ada workshop fotografi. Jadi untuk kamu-kamu yang suka moto-moto gitu kan, jadi ini dalam rangka lomba foto cagar budaya tahun 2026, Extraonia semuanya ya, di hari Selasa besok 7 Juli jam 10 sampai jam 12. Ini Zoom, jadi kayak belajar gitu, workshop gitu, Extraonia semuanya ya. Langsung dinarasumberkan oleh Pak Dwi Prasetyo Budi Santoso. Dia ini fotografer dan arkeolog. Nah, yang mau ikutan mungkin di flyernya udah tertera di situ, ada meeting ID sama passwordnya udah di share gitu ya. Yang pengen gabung ke meeting Zoom tersebut, yang pengen mengikuti workshop Extraonia semuanya, yaitu dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Barcode-nya juga ada, tinggal kamu scan aja.

0: Iya, Isra semuanya kita coba sapa, sapa Isra Maniasman yang bergabung requestan melalui Instagram Radio Extra FM ya. By the way, selain requestan melalui media sosial, Isra Maniasman semuanya harus follow media sosial kita, Radio Extra FM, Facebook, Instagram, karena kita bakal update juga kayak berita-berita yang terkini tentunya, update-update di feed maupun di story, karena kayak kemarin beberapa waktu yang lalu, kemarin atau beberapa dua hari yang lalu, ada kebakaran gitu ya di seputaran Gunung Meria. Ada kita update story, kalian bisa lihat gitu ya. Oke, ini kita baca requestannya, Isra Wali ya semuanya. Assalamualaikum Bang Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Suci. Ya, orang Teran ini. Tapi lagi di Gunung Meria. Mau merequest lagu dari Roni Parulian. Oke. Yang berjudul Sepenuh Hati. Oke, Sepenuh Hati. Baik ya. Ditunggu lagunya. Terus darinya Dede di simpang kanan merequest lagu dari Seikoji yang berjudul Jomblo. Majang, jomblo banget kamu. Ya, indah pada waktunya ya. Tetap jalani aja aktivitas kamu sehari-hari ya kan. Lakukan hobi kamu. Ya, terus apalagi? Ya, untuk diri kamu sendiri deh ya. Habis waktu kok mikirin hal-hal yang aku jomblo, aku ini harus punya pacar, ini gini. Waduh, fokus sama diri sendiri ya. Tabung uang sebanyak-banyaknya. Oke, ini kita coba sapa deh, ada yang menelpon coba ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dari suaranya Rima ya.
1: Ih, benar, sadar dulu gak ada ngangin. Entah kenapa,
0: susunya
1: jalan dulu di sana.
0: Ini Clara atau Mutia?
1: Mutia, Clara kan?
0: Mutia. Mutia ini digosong atau disingkir?
1: Digosong, Bang.
0: Digosong, sehat kabarnya?
1: Sehat, kalau mengiris, Bang, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat, Jo. Cuaca apa di sini?
1: Warnanya panas banget, Bang. Warnanya panas ya.
0: Oh, Majang. Jadi, kok di rumah atau di luar, kok?
1: Di rumah sambil jualan.
0: Di rumah. Jualan apa?
1: Itu, buka warung kopi, Bang Haris.
0: Rumah, warung kopi. Enak banget. Lama banget ngopi tuh. Seruput. Oke. Biar ditemani lagu apa ini?
1: Ini, Bang, dari OS. T12
0: yang berjudul
1: itu Bang jangan pernah tersakiti apa judulnya itu Bang
0: aku yang tersakiti itu dari Judika
1: itu pun gak ada Bang itu aja Bang
0: dari Judika tadi
1: iya
0: oke aku yang tersakiti ya
1: iya
0: oke salam-salamnya.
1: Salamnya terutama buatnya Bang Ari, sehat baik. Selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya sampai seterusnya gitu.
0: Siap.
1: Terus ada buatnya Kak Manja, Bang Dati, Bang Badak kemana juga Bang?
0: Bang Badak sekarang udah di sini Kalang.
1: Oh, udah pulang kampung ya?
0: Bukan pulang kampung, merantau.
1: Merantau
0: dia? Merantau dia kok kampungnya orang sini. Gunung Meria.
1: Terus buatnya kawan-kawan semuanya, salam spesialnya buatnya Abang Har yang berjuang.
0: Pak siap. Oke, siap. Terima kasih. Ada Mutia di Singkel Utara atau di Gosong merequest lagu darinya Judika yang berjudul Aku yang Tersakiti. Wah, kayaknya disakitin ya. Oke, kita lanjut deh penelpon berikutnya. Ada siapa di sana? Assalamualaikum, selamat siang Ekstra.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Bang.
0: Ini dari suaranya kalau nggak salah Mama Agus.
2: Iya Bang.
0: Ah, gimana kabarnya Mama?
2: Sehat.
0: Sekarang di mana sekarang?
2: Di
0: seputaran Gunung Meria, alhamdulillah sehat. Harus juga sehat. Ini lagi beraktivitas atau lagi nyantai di rumah ini?
2: Lagi nyantai nih bangun tidur.
0: Oh, gimana itu bangun tidur? Oke, mau request lagu apa ini, Mama?
2: lagunya itu yang hilangnya sebentar bisa bang?
3: Dari siapa?
2: Istri.
3: Siapa?
2: Yang lagu-lagu itu yang judulnya hilang hanya sebentar bisa?
3: Tunggu, hilang bentar, hilang hanya sebentar, nggak lama hilangnya tapi ya?
2: Nah?
3: Berarti hilangnya nggak lama, jarinya Justy Aldrin ya? Oke, bisa hilang dari Justy Aldrin duet dengan Wiz Baker ya dan Toten Karimo. Oke, boleh salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mutia tadi, buat semua-semua lah bang, rekan-rekan.
3: Oh,
2: salam kontak selalu di udara.
3: Oke.
2: Okay. Baru buat Bang Dapi, buat Mbak Tina, buat Mbak Maida. Buat Bang Ari sehat selalu.
3: Amin, ya Bang.
2: Selamat juga sampai tuntas.
3: Oke.
2: Okay. Spesial untuk keluarga aja, Mbak. Anu Bang.
3: Siap, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belum terkumpul nyawanya, baru bangun tidur ya. Oke, yang request lagu dari Justy Aldrin ya, yang berjudul Hilang. Ditunggu lagunya, langsung aja kita putar requestan Extra Mania Semunying baru saja bergabung. Here we go, stay tuned, tetap di Extra Relax Time.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video orang.
0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi

0: Juara 3, 2 juta rupiah plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Astronia semuanya, informasi lagi nih Astronia semuanya. Wah, ini mah warga kecewa. Ini di warga bener meriah Astronia kecewa karena lambatnya pemerintah ya di bener meriah Pakengon. Gotong royong kumpul uang sebanyak 1 miliar untuk bangun jalan jembatan pasca banjir yang lalu dan tanah longsor yang melanda Aceh pada saat itu. Jadi warganya yang ngumpul dana sebesar 1 miliar. Wah, sangat banyak itu seru. Berarti seluruh warganya itu yang ngumpul. Wah. Supaya jalan mereka aman. Karena pekerjaannya mereka lihat, oh, kok lambat kali ya. Jadi mereka langsung turun tangan. Seruannya semuanya luar biasa ya. Coba sekilas dan kita coba sapa deh. Takut
1: terlambat. Sebelum hari akhir ya, hari sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan
1: siapa?
2: Dengan Rika ini, Bang.
1: Rika?
2: Iya, Bang.
1: Rika di mana, Rika, posisinya?
2: Di Sultan ini, Bang, Kanarisma.
1: Oh, Kanarisma di Sultan Leulat. Kabar sehat?
2: Alhamdulillah, sehat ini, Bang.
1: Alhamdulillah, sehat ya. Oke, ini mau request lagu apa nih, Rika?
2: Wali
1: yang berjudul
2: Itu dunia milik pelawanku, Bang.
1: Oke, siap. Salam-salamnya.
2: Sebetulnya untuk kawanku aja lah, Bang. Terima kasih sudah berlalu tadi ya, Bang.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rika, kawan Risma. Atau Rika yang menyamar gitu ya. Wali, nenekku, pahlawanku. Langsung aja kita putar requestan ya.

Estrawan ya semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Estra Relax Time. Terima kasih, sehat selalu Estrawan ya semuanya dimanapun kamu berada. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Haris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mencela orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kehormatan seorang muslim tetap terjaga, baik ketika ia masih hidup atau telah meninggal. Mencela orang muslim adalah perbuatan fasik, baik orang muslim tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Yang sudah meninggal, mereka telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, telah berpindah ke alam akhirat dan darul jaza atau negeri tempat pembalasan amal. Mereka telah menerima balasan dari amal-amal mereka, maka tidak ada manfaatnya mencela mereka. Bahkan sebaliknya, kita diperintahkan untuk mendoakan ampunan dan rahmat Allah bagi mereka. Inilah petunjuk Islam dalam hal menyikapi orang-orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, jika orang yang sudah meninggal itu adalah seorang kafir atau fasik yang menyeru manusia kepada bid'ah atau kesesatan, maka tidak mengapa mencelanya dalam rangka memperingatkan kaum muslimin agar tidak terpengaruh atau terpedaya oleh kesesatan yang dia ajarkan. Tetapi, jika tidak ada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, maka mencela orang-orang muslim yang sudah meninggal adalah haram. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
0: Janganlah kalian mencaci orang-orang yang sudah mati, karena mereka telah menerima balasan dari amal-amal mereka. Marilah kita hiasi diri-diri kita dengan akhlak Islam yang indah ini. Jauhilah menggunjing orang-orang yang sudah meninggal atau mencela mereka. Bersihkanlah lisan-lisan kita dari kata-kata yang keji atau mungkar, agar kita selamat dari kemurkaan Allah dan hukumannya yang berat.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari jalan kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Leputra Cisingkel. Selamat sore Isramania, apa kabar ya? Kabar Isramania yang pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Oke, edisi 6 Juli 2026 ya, dihibur sama Kak Maida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Ya, jadi selamat sore deh banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung, silahkan kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM.

Horizon Wain akaroga siap balige tarudung laguoti porsea nang manottor ninna nasida attok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

Okay, kita balik lagi ya, tentunya masih di program Nenden Nuansa Nada Daerah, dan jelas masih bareng Kak Maida ya. 16:28 melintas ini. Ya, silakan deh buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 0811-648-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radia di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radia Travel.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Oke, okay, kita balik lagi 17 lewat 14 menit melintas. Ya, ini silakan deh buat yang mau bergabung, kita tunggu ya di nomor yang sama di 08. Dan coba sapa nih, ada siapa di sana?
1: Halo Nendi, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Halo.

0: Salam
1: sehat.
0: Kabar mangganya?
1: Insya Allah juga sama sehat selalu ya. Ini lagi ngapain nih Maci?
0: Ini lagi yang nyapa lagu bintang ini.
1: Oh lagi.
0: Doh nggak terbilang itu dari siapa Mbak?
1: Lagu siapa ya? Pokoknya dari yang itu Maci.
0: Bagaimana Mbak?
1: Nggak terbilang. Darinya Isra Rina Yulita.
0: Oke, siapa,
1: salamnya
0: Mbak?
1: Baik, salamnya Maci buat siapa aja?
0: Salam buat yang mau gabung aja Mbak, salam tempat selalu di udara. Buatnya Bang Angel, buat Mbak Maika aja, sehat selalu panjang umur kita di kesini Mbak.
1: Amin.
0: Salam Mbak ya,
1: salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon perdana warga ya. Kita minta lagu darinya Teduh Malot Tebila Putrinde itu lagu. Dari yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 0811-648-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari versi ya, udah dibacain. Salam dari Mama Gilang. Oke, nggak lagu nanti bakalan next special buatnya Mama Gilang. Dan coba sapa lagi, ada siapa di sana?
2: Halo, Nendi. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Nendi.
0: Nindi, masih di Nindi Kedera.
1: Apa kabar nih, Arisma?
0: Nindi, masih di Nindi Kedera.
1: Sehat ya, Bapak. Kak Arisma, minta lagu apa nih?
0: Ini kena kasih cintri nih, Kak.
1: Yang mana itu?
0: Yang di Nindi Kedera sekarang, Kak.
1: Salamnya buat siapa?
0: Yang salamnya buat yang pertama, buat Kak Meda, Kak Sino, Bang Gavi, Bang Badak, Bang Aris. Ya, yang mau pertama tadi siapa tuh Kak?
1: Ada Mak Ci.
0: Orang mana tuh Kak?
1: Gunung Ria.
0: Kenalin ya Kak, kenal kenal sama temannya.
1: Oke, dengarnya itu dia. Dah lanjut lagi salamnya.
0: Ya tuh Bang Putra, Bang Anhan, Pak Tepo, teman-teman. Ya, itu buat teman-teman kesemua lah Kak, teman-teman selalu di lagi kuliah di sana. Itu dulu saya, itu aja lah Kak.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Karisma di seputaran Sultan Daulat, minta lagu darinya Teduh Terlarang ya. Nanti kita puterin deh lagu spesial buatnya Karisma, dan kita coba break dulu aja deh ya. Kita puterin single yang udah direquest sama teman-teman Isramania semua. Ada lagu dari Isran Siketang featuring Karina Yulita, Teduh Malo Tebilang.

Oke, semuanya. Ya, kita balik lagi nih tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah. Ya, 17:50 melintas Sestramania. Aduh. Sebentar lagi deh ya ke Medan untuk menghibur Sestramania semua, dan kali ini kita mau ngebacain lagi nih undang request lagu dari Facebooknya Radio. Ada Nur Liawati yang katanya assalamualaikum, selamat sore Kakak. Oke, waalaikumsalam, sore kembali. NND Nuansa Nada Daerah ya. Nur Liawati disingkil mau rek lagu darinya Faujana yang judulnya Laika Iobana, dan lagu itu sudah Meda puterin tadi ya. Semoga terhibur buatnya Nur Liawati disingkil. Ya, salam-salam buatnya Kak Alia, Kak Vina, Kak Wirma Ardiani, Kak Ratna, Bulastri, Mama Gilang, terus juga Maida Ori, ada Bang Davi, Bang Haris, ya, Bang Bada, Bang Musliman, Bang Putra di sebelum salam, Pak Salam, ya, dan Pak Tepos, Pak Eko, dan Pak Nosa Manik. Salam spesial buatnya Kak Maida BW aja. Semoga sehat selalu, amin. Dan selamat kerja sampai tuntas. Makasih ya Kakak. Ya, terima kasih kembali. Sehat selalu ya buatnya Nur Liawati di Sengkel. Oke, ya sebelum Kak Maida pamit, kali ini ada yang mau kita bahas tentang liburan sekolah buat adik-adik ya. Gimana nih liburan sekolahnya? Ya, masih semangat atau udah mulai bosan rebahan? Ya, pasti ada sebagian adik-adik yang kayaknya lebih enak gini deh, Kak. Terus ada yang bilang juga, enggak sih, Kak, kayaknya lebih enak kita sekolah soalnya udah suntuk banget, pingin belajar, pingin ketemu sama teman-teman, rindu sama sekolah juga, rindu sama gurunya. Pasti ada tuh ya. Oke, jadi biasa nih bangun tidur langsung cari HP, buka media sosial, scroll video, ya tahu-tahu udah siang aja nih buat adik-adik semuanya, buat tim-tim yang memang liburan sekolah gitu ya, enaknya di rumah aja, mageran, scroll-scroll TikTok ya, buka media sosial, lihat-lihat video, nggak taunya udah siang gitu. Ya emang sih ya. Di era sekarang ini gadget itu seru banget Sestramania. Jadi mau nonton, main game, ngobrol sama temen, sampai cari ide konten, ya semua tinggal sentuh layar. Tapi ya jangan sampai libur sekolahnya cuma dihabiskan buat jadi atlet scrolling gitu. Jangan dihabiskan waktu kamu buat itu aja. Cari hal-hal yang positif adik-adik ya. Coba deh kasih tantangan buat diri sendiri, misalnya sehari baca beberapa, atau lebih banyak bantuin orang tua di rumah. Bisa juga olahraga bentar, atau main bareng teman-teman di luar. Ya, intinya main yang lebih positif juga ya, Sestramania. Ya, siapa tahu lah, malah nemu hobi baru yang bikin liburan makin berkesan gitu loh. Ingat ya, Sestramania, adik-adik ya. Libur itu bukan berarti libur berkembang. Justru ini waktu yang pas buat isi baterai otak ya, dengan pengalaman baru. Bukan cuma isi baterai HP doang gitu. Ih, baterai gua tinggal segini nih, dicas dulu. Ah, ntar lanjut lagi scrolling. Bukan kayak gitu ya adik-adik semua.

Oke, guys. 76 menit berlintas. Ya, selesai nih waktu Meda untuk menghibur ekstramannya semua. Dan insyaallah besok kita masih mengudara lagi ya. Bakal ketemu lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Ya, semoga sore kalian penuh ketenangan, rezeki yang berlimpah ya. Dan semangat untuk menyambut hari besok. Harus ya, Islamania. Baik ya, kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba VPEN Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tugasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah. Juara 2, 3 juta rupiah. Juara 3, 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 6. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti.

0: sesi pembekalan atau workshop 27-31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5-21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa di QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa ke perpustakaan desa tahun 2020 dengan tema Layanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratan di masyarakat minimal 3 tahun dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa dan memintan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi beri peninjauan lapangan pada 13 Juni. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya. 08 Bulan Desa Terbaik tahun ini diselenggarakan oleh PAN dan Arsip Kabupaten Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bukanlah perkara seorang muslim dengan kefasikan atau kekafiran. Hanya para ulama yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum fasik atau kafir kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam perkara ini dan agar tidak sampai melontarkan tuduhan fasik atau kafir secara sembarangan. Karena barang siapa yang melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada saudaranya, padahal keadaan saudaranya itu tidaklah fasik atau kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang melontarkannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
0: Jika seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau kufur, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduhnya itu tidak sebagaimana yang dituduhkan. Hadis ini menunjukkan bahwa melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada seorang muslim tanpa bukti-bukti yang jelas adalah suatu dosa besar. Maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan keselamatan bagi agamanya untuk berhati-hati dari menuduh seorang muslim dengan tuduhan fasik atau perkara ini ilmunya. Kita adalah mendakwahi orang-orang yang diduga fasik atau kafir tersebut agar tahu kekafirannya dan menegakkan bahaya yang besar.
2: Yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup lembaga perpustakaan desa telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara.

Sejahtera Harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 3. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang

Apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil, Mah, untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta 17 Juni hingga 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan.

kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa ya bagi masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

sedang berolahraga. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu usahakan? Dan mohonlah ampun.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مطيرة حديث dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.
2: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Ya walaupun malam hari ini tidak ada rembulan, tapi ada Davi yang bakal temenin kamu di musik malam ya. Edisi Senin 6 Juli ya, bareng Davi sampai di jam 11 seperti biasa. Ada tembang dangdut kesayangan Anda.

Rembulan Bersinar Lagi, satu persembahan dari Imam S. Arifin ya. Mengawali jumpa dengar kita malam hari ini di Musik Malam. Oke, seramannya 0811648108 ya. Sambil nunggu big match partai 16 besar lainnya, ntar malam ada Portugal versus Spanyol. Ini sama-sama tim yang bagus, enak ditonton ya. Nah, pokoknya kalau Portugal kita pinginnya pasti lihat Bang Dodo kan. Walaupun terakhir kemarin nyetak gol ya, nyetak gol gitu kan. Udah tua gitu kan, tapi ya masih energik. Masih bisa diandelin nih sama Portugal gitu kan. Tapi bagi sebagian orang gitu kan, pengamat lah gitu kan, justru malah si apa namanya Ronaldo ini membebani tim gitu ya. Udah ketuaan, terus dikit-dikit dia gitu kan. Nah, bisa juga dipertimbangkan. Tapi pelatihnya dari kemarin gak pernah cadangin Ronaldo tuh. Pokoknya main terus, starting terus. Bahkan si Roberto Martinez tuh udah bilang kalau pokoknya Ronaldo starting terus, gak akan diganti gitu kan, walaupun mainnya loyo. Ya karena itu tadi gitu kan, padahal sebenarnya banyak pemain-pemain yang bagus gitu kan, tapi ya dikit-dikit Ronaldo ya, memang situ bintangnya gitu kan. Ya lawannya juga bisa dianggap remeh, Spanyol. Secara permainan sebenarnya kalau Portugalan sama Spanyol ini enak ditonton tuh Spanyol mainnya. Hanya gue ntar malam pegang Spanyol dah. Kayak udah ini loh, apa namanya, udah klop gitu ya. Kalau lihat permainan Spanyol nih, kekuatannya merata, baru muda-muda, ya kan? Jam 2 sih, jam 2, ini masih jam 9 lewat, 5 jaman lagi ya, cukup lah kalau kita perjalanan ke mana ya, ke Medan itu sampai ini ya, Sumbul ya, merek-merek, simpang merek ya, sampai merek pas makan istirahat gitu kan, istirahat makan gitu, nah itu bisa tuh. Nonton pas pertandingannya. Kena jam 2 bro gitu kan. Jam 2 tuh aduh, berat banget tuh, berat. Tapi ya kalau udah maniak, apalagi nih yang main tim kesayangan, jalannya yes, ditunggu juga tuh.

0: Jadi kira-kira nebak skor ya. Tebak skor, siapa yang menang? Kalau gue Spanyol. Menangnya itu 2-0 lah, 2-0. Siapa tuh pemainnya yang nyetak gol? Aduh, yang pemain Barcelona tuh. Lamine ya, Lamine Yamal. Dia nanti yang cetak gol. Bang Dodo buntu sampai habis pertandingan dia enggak cetak gol. Oke, ada siapa di ujung layanan telepon? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo. Nomor yang Anda tekan belum lengkap.
0: Iya. Oh, itu jawabannya ya. Nomor yang ditekan belum lengkap. Operator pula itu ya. Oke, disambung lagi Extramania.

Kalau lihat main Portugal pertandingan terakhir lawan Kroasia itu aja kan, sebenarnya mainnya bagus Kroasia gitu kan. Bahkan kalau misalnya gol Kroasia di menit-menit ujung tuh nggak dianulir sama wasit, ya bisa jadi skornya imbang dua sama kan. Habis itu perpanjangan waktu udah ngayun, udah nggak tahan lagi Bang Dodonya kan gitu. Tapi kemarin dia udah ganti sih, ya sekitar 10 atau 15 menit dia diganti. Memang udah nggak efektif itu. Diganti, ya itu. Hampir saya mainnya bagus Kroasia gitu kan, tapi ya itulah nasib tadi ya kan. Kok nasib ya? Nasib ya, bukan nasib, permainan juga. Kalah juga. Siapakah kedua tim ini yang kira-kira akan menyusul Brazil pulang kampung? Ya, kita lihat saja nanti jam 2 ya. Ya. Ngomongin soal Brazil ya. Gue sebenarnya gimana ya? Memang Brazil mainnya tuh enggak kayak zamannya dulu Ronaldinho gitu kan, zamannya Ronaldo, Nazario, enggak waktu itu gitu kan. Padahal pelatihnya udah top gitu. Pemainnya enggak ada yang istimewa, enggak ada yang gocekannya maut gitu ya. Era-era Ronaldo, Ronaldinho, terus siapa tuh, Kaká gitu kan. Itu kan spesial banget tuh Brazil tuh. Apalagi dia pemegang apa trofi Piala Dunia paling banyak, tapi tersingkir juga. Lawannya siapa? Erling Haaland. Yang lagi tajam-tajamnya di Liga Inggris kan. Nah, Brazil tuh enggak ada, kalau lihat dari apa namanya tuh strikernya tuh enggak ada yang, padahal sebenarnya ada satu pemain gitu, siapa namanya, pemain Chelsea itu, Joao Pedro. Ah, itu enggak dibawa pula gitu. Dibawanya yang anak-anak tuh siapa? Endrick ya kan. Yang dia enggak rutin cetak gol setiap minggu, beda Pedro. Pedro rutin cetak gol tuh di klubnya Chelsea. Tapi sayang dia enggak terbawa, malah dibawanya pula Neymar. Aduh. Terus saya mau bilang sama Carlo Ancelotti ya kan, enggak usah bawa Neymar, enggak usah bawa Endrick gitu. Bawa si Pedro, bawa si Estevao tuh, pemain-pemain Chelsea yang main di Liga Inggris lah, enak tuh. Tapi udahlah. Udah takdirnya Brazil pulang kampung. Selamat buat Norwegia di babak 8 besar nanti. Norwegia jumpa Inggris ya, yang main 10 orang bisa ngalahin Meksiko tuan rumah. Salut juga gue. Skornya lumayan ketat ya, 2-3. Pagi tadi mainnya. Ada Jude Bellingham yang cetak 2 gol sama Harry Kane. Sejak menit ke 50 ya, 50 atau 60 ya? 50. Ya. Itu udah ini apa namanya? Pemain back-nya Inggris udah kartu merah. Skornya itu memang 2-1 ya. 2-1 untuk Inggris. Pas skor 2-1 untuk Inggris, baru enggak lama setelah kartu merah Inggris dapat penalti Harry Kane, menjauh jadi skor 3-1, disamain penalti juga 3-2, menang juga. Walau luar prediksi, orang prediksi itu Meksiko. Bahkan komentator tuh di TVRI itu bilang, aku jagoin Meksiko nih, jagoin Meksiko. Dari statistik Meksiko nih. Ternyata komentar, statistik, dan lain sebagainya gitu kalah sama bola yang bulat tadi. Itu tuh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Walaupun ini gak malam minggu dan gak juga hujan. Bintang-bintang MSC, hujan di malam minggu, ya kan? Waduh, enak tuh. Cuma malam minggu aja, kalau udah malam hujan tuh, enaknya tarik selimut, ya. Tapi kayaknya kita udah masuk di musim kemarau deh, Ekstramania. Ya, soal kalau siang tuh, panasnya. Iya, panas bingit. Halo?
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
2: Temannya Risma, Bang.
1: Risma?
2: Temannya.
1: Oh, temannya Risma. Ize, gila kena.
2: Iya, Bang. Boleh kenalin enggak, Bang?
1: Hah?
2: Boleh kenalin enggak, Bang?
1: Iya, Ize gelarmu.
2: Wey,
1: wey. Siapa namanya?
2: Tina nih, Bang.
1: Tina.
2: Iya, Bang.
1: Tina temennya Risma. Ya gitu kan, Tina temennya Risma gitu kan. Orang mana?
2: Orang di Cigrun, Bang.
1: Di mana?
2: Di Cigrun.
1: Cigrun?
2: Iya, Bang.
1: Oh, ada sebagai si Risma Dai, kan? Tetanggaan? Kune?
2: Tahu, Bang.
1: Kune?
2: Tahu.
1: Apa?
2: Kau tahu.
1: Ya, kan kamu tadi sudah bilang kalau... kamu temennya Risma. Risma itu tinggalnya di sana, di Sigrun Sultan Daulat.
2: Iya, kalau Risma itu tinggalnya di Sultan Daulat, aku di Sigrun.
1: Oh, berarti kamu dekat sama Pak Nosamanik.
2: Sama-sama, agak jauh juga nih makan itu, Bang.
1: Oh, agak jauh?
2: Iya, Bang.
1: Oke, Mo. Tunggu request lagu kade konen.
2: Masa dulu ketemu aku.
1: Ya orang kok ketok-ketok. Tapi kok imbang Risman dahi kune dah. Orang kok ketok-ketok baca kampung.
2: Iya Risma.
1: Oh kona orang. Ya udah pakai bahasa Indonesia hambing. Lah kok kok jadi bahasa kampung lagi ya. Mau request lagunya siapa?
2: Lagu dangdut ini, Bang.
1: Lagu dangdut, oke. Okay. Ya.
2: Minta lagu apa ini, Bang? Lagu
1: Lagu apa itu?
2: Dari Jakem.
1: Jakem.
2: Jakem.
1: Jakem, janda kembang.
2: Iya.
1: Oke, judulnya memang Jakem atau kare? Atau apa penyanyinya?
2: Namanya Jakem, penyanyinya janda kembang.
1: Oke. Jakem, janda kembang. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya yang pertama yang berarti semoga kita selalu kena ilmu berada di dunia dimana penyanyi berada selalu dijumpa oleh Allah. Baru Kak Mutia, Kak Tina, Kak Mabel, Bang Anhar, Bang Arif, Kak Mata Mandik, Kak Tepos, Bang Andre, dari namanya Agus. Jangan lupa, Bang.
1: Oke.
2: Jadi lupa, ya?
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Suaranya mirip sama Risma. Ternyata saudaranya, seninanya ya. Oke deh, Tina tadi ya. Lanjut di belakangnya Tina Tun. Tina Tun nih. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: selamat malam.
3: Oh, selamat malam. Selamat malam.
1: Ah, Pak Nosa.
3: Iya.
1: Ah, ngondekah kore menelpon Pak Nosa. Mike ko.
3: Ah, hati ku usak banget.
1: Ya, buku nel. Lokor baru, Mbak Pak. Lokor baru.
3: Ah, enak, baru.
1: Ini mau tanda apa? Mula harus nokor baru.
3: Enggak.
1: Kalau enggak rusak, enggak ganti baru, Pak.
3: Nah,
1: jadi harus rusak dulu dia, baru ganti baru.
3: Cuma hati jangan kayak gini udah kalah cari nggak ganti. Ini kan hasil tahun 2008 ini.
1: Nah. Apalagi itu, apalagi itu. Kalau misalnya rusak pun mungkin spare part-nya payah juga nyarinya tuh Pak, enggak?
3: Iya betul. Lama memang kemarin ini, ada memang baru HP 3315 itu, cuma dia enggak hemat baterai, dua malam udah habis.
1: Apa baterainya Pak, soak atau apa?
3: Iya, memang nggak tahu dia tahu kemana. Nah, udah orang itu dah, nggak impun yang pakai itu.
1: Ah, itu udah, oh, emang udah saatnya itu Pak.
3: Tapi kalau tidak ini kan memang udah lama, tapi tahan baterai satu minggu.
1: Wah, iyalah, apalagi cuma untuk menelpon sekali-sekali Pak kan, tahan.
3: Makanya saya aku hati ini kemarin ku kasih lagi dia karena ini tahan baterai lagi karena meleponnya pun enak, baterainya kuat.
1: Coba HP yang sekarang ini Pak, HP layar sentuh nih, Android nih, ya tiap hari Pak, tiap hari kita mencas itu, nggak kerjaan juga
3: iya.
1: Pak. Pokoknya setiap hari, malah kadang kalau yang udah nggak tahan baterai, mau sehari dua kali ngecas tuh Pak, urusan itu aja.
3: Aduh. Ah, itulah aku gak bisa menghadapi karena aku kan selalu di kebun ini, beli kebun ya aku ini.
1: Nah itu
3: pokoknya satu inilah sama aku ini.
1: Iya, model-model yang tahan-tahan baterai, gak bolak-balik ngecas kan Pak?
3: Iya. Terus jaringnya pun dia, sinyalnya gak kuat ya kalau HP model kayak gini. Cocoklah bagi aku ini karena aku baterainya hemat, aku kan jarang pulang.
1: Iya. Bias juga itu Pak.
3: Iya. Ini mau dihibur dulu di Bang Gati, lagu dangdut ya Bang Gati.
1: Masuk. Itu tadi kenal juga Bapak, orang Sigron.
3: Rukma dia baru makmur, cuma dekat-dekat juga tuh.
1: Tina namanya Pak, Tina.
3: Iya, kawan si Rukma.
1: Iya.
3: Rumahnya ya masih di jalan, cuma karena aku jarang kampung, kadang enggak pun dikenal orang lagi karena aku sering di kebun.
1: Iya. Oke, mau tembangnya siapa nih Pak Nosa nih?
3: Ini Bang Gati, Evita Mala, judulnya Ulang Tahun.
1: Evita Mala, judulnya Ulang Tahun. Oke Pak,
3: kalau kita bagikan lagu ini, pertama salamnya buat Bang Gati, terus buatnya adikku si Harkang Kerani, karena dia kalau gak salah semalam ulang tahun dia sama Muki ya. Orang itu satu tanggal lahirnya katanya. Terus buatnya Rusma, terus buatnya Tina, Tanya Rusma. Terus ada Tina Keliar, ada Kak Melda, Bang Dati, Bang Dada, Bang Haris, Ketan Bakir. Terus buat nyayahku tercinta, ayah kali tim kondi, ada di atas selatan lagi menonton radio. Sekarang dia lagi ngopi-ngopi katanya di kebun sana.
1: Oh, enak banget tuh ya.
3: Iya, mudah-mudahan sehat ayah itu. Terus ada juga Pak Kepot, Pak Salam, ada Andre Temanggar, ada juga Pengkeliolan, ada Pak Omas, ada juga Warna di Singkil Utara, Merdiawati. Terus buat semua-semua saudara-saudariku dari Singkil, mudah-mudahan sehat kita semuanya. untuk Bang Batin, makasih atas waktunya. Menonton radio, sekarang dia lagi ngopi-ngopi katanya di kebun sana.
1: Oh, enak banget tuh ya.
3: Iya, mudah-mudahan sehat waktu itu. Terus ada juga Pak Kepot, Pak Salam, ada Andre Tumanggar, ada juga Pengkelionan, ada Pak Omas, ada juga Erna di Singkil Utara, Merdiawati. Terus buat semua-semua saudara-saudariku dari Singkil, mudah-mudahan sehat kita semuanya. Untuk Bang Bati, terima kasih atas waktunya.
1: Okay, bye.

0: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Halo. Halo.
2: Iya, kok nggak ada suaranya ya? Oke. Kita ke panel phone lainnya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Huta Barat.
2: Huta Barat.
3: Di pabrik Sokpin.
2: Di pabrik Sokpin.
3: Iya.
2: Oke, lagi kerja nih, Pak.
3: Andalah lagu dangdut Kopido dah.
2: Ah, lagu dangdut Kopido. Ada judulnya.
3: Lagu dangdut. Alah lupa nama aku siapa.
2: Ise. Penyanyina.
3: Tersesat dari Haji Romai Rama.
2: Oke, masuk. Lot salam-salam, Pak Huta Barat.
3: Salam-salamnya kepada kawan Kerina Imbang-Imbang di udara.
2: Oke, makasih. Tema.
3: Terima kasih, Pak Protokol. Semoga panjang umur.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Huta Barat ya. Di belakang PT Sokpindo ternyata ya. Lagunya Tersesat dari Roma Irama. Oke, baik, tiga penelpon ya, kita break dulu. Ada Janda Kembang, Jakem. Itu penyanyinya tuh Sekarwangi, ya, Sekarwangi. Siapa tadi yang request ya? Si Tina tadi ya, Mbak Tina ya, Sekarwangi penyanyinya, lagunya Janda Kembang.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, selamat ya semua. Barusan ada burung dalam sangkar ya. Untung sangkarnya nggak terbuka ya, jadi burungnya nggak akan terbang. Kalau pintunya terbuka bisa jadi burungnya akan terbang ya. Kalau terbangnya malam-malam susah dicarinya ya. Pasan nunggu besok pagi.

Oke, disambung lagi nih 0811648148. Ya, sambil diseruput kopi susunya ya, monggo disenggol-senggol lagi. Ada tembang dangdut kita sampai di jam 11.

Selamat malam buatnya Fazri Payung yang minta lagu dari Bung Haji Roma Irama yang judulnya Pujangga. Salamnya yang pertama buat Bang Davi, Bang Aris, Bang Putra, Andre, Anhar, Pak Nosa Manik, Pak Tepos, itu aja Bang Davi ya. Soalnya saya nggak bisa nyebutin satu persatu. Ya kenapa nggak disebutin Bang? Disebutin aja, nggak usah malu-malu. Pujangga ya, Pujangga.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berkembang.

Oke, seramannya semua. Masih belum pada tidur? Masih mau dengerin 1048? Masih mau dengerin lagu dangdut? Masih ada waktu, 15 menit lagi.

0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Iya. Risma.
1: Lihat, Bang.
0: Lihat dari Bang Mundai nelpon. Tina.
1: Iya, nama aku nomor HP Mundai.
0: Hah?
1: Iya, nama HP aku Bang Mundai.
0: Oh, begi. Galaxy Ground nih, mo.
1: Mora, Sigrun, mora.
0: Sigrun, ya kan? Nah, berarti enggak pasti suarana bagai kona ada cerokna. Tapi orang ya tohna bahasa kampung.
1: Oh iya. Ke kampung nih, yei.
0: Tapi orang ya tohna, ku nih dah.
1: Ya ini tak ada bahasa Indonesia, kami pun bahasa Indonesia bendi, tapi kalau kami sini ke kampung nih.
0: Ya, begi. Ay,
1: gimana?
0: Kita kalau kampung ulang mela-mela pakai bahasa kampung ya.
1: Tuhan kami pun bahasa Indonesia benda.
0: Aha.
1: Tuhan kami pun bahasa Indonesia benda.
0: Begi. Anda bak konan en otang ora.
1: Otang.
0: Nca, tadi kaya sapo nak, kau nasapo mu?
1: Iya, aku bilang sapo ku bangku.
0: Oh, tiga-tiga tak kene kundul. Bak dua kan?
1: Oh, sana aku jaken.
0: Okay, mulai pergi. Yen, enggak laku tutup kami en, radio en, 10 menit dahin.
1: Di terbang dari penokona?
0: Ya.
1: Jam 3 dai.
0: Jam 3 mo. Jam siwah lewat.
1: Gino.
0: Iya penelpon kedua.
1: Pio nama aku nomor kundai karin dai jam. Kau jangan lalu mende pio nama aku nomor dia.
0: Oh memang gua ya.
1: Semua nomor dia ini di mana aku kirim kan.
0: Memang gua kare ya. Ngolot niat nala kau menelpon radio ini.
1: Iya mora. Kau gini ku siap kare. Ya buka kerja habis minum buka dia dah niku.
0: Tuh beh telpon lah. Aku request lagu kade konen.
1: Kau ngira lagu kare kak ken. Ime-ime.
0: Ime-ime. Kare ime-ime. Ime HP.
1: Ime-ime lah kena. Biar kak

0: katakan imei-mei.
1: Ya, begi. Telot ora imei-mei. Kaya judulna.
0: Lah laguna dah.
1: Judulna kade jangan cintai aku lagi.
0: Utang.
1: Ya, kade.
0: Utang. Lagu kare, lagu sidul, singe lagu ni. Gue magitu orangnya ni.
1: Ya, ise ime mendai.
0: Ime laguna.
1: Ime me. Aku sih, kune.
0: Hah?
1: Kade lirik nak kune? Kune lirik nak?
0: Gue magitu orangnya, judulnya.
1: Oke, lot salam-salam.
0: Salam-salamnya buat imbang kutinan dai. Dah ngomong dia berbeda dah kemarin. Kita belum enak-enak baru. Pak Nur sama adik dai, Pak Tepos, Bang Putra, Bang Anhar. Baru. Lo kalau menelpon baru dia tisi gelahan DP. Mak sisi wandai.
1: Oke.
0: Baru Bang Andre, Pak Mutia, mamanya Agus. Akhirnya mau kecah orang nak kalian nak untuk ketemu di sini besar-besarin. Baru.
1: Oke, enggak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih sekaligus untuk bersamaan kita malam hari musik malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita jumpa lagi di program dan jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.